0: Sache. Nanti mungkin nak nasi waktu orang mata, suna beliau naya mekuta belau tengah mal. Nanti angin juga ni orang luar kami, jadi main nak cerang mal. Ia lelak belau mata, nak tukang ia juga luar suna nasi waktu luar belau tu. Tapi malu majul kita orang mata le nak nasi waktu beliau ni sama hak belau tengah bini.
1: Tematen.
2: Ei, enunna, enunna. Ei, nallegerit chamenikintunna. Ampane apaga panek. Nallegalegitaga, legalitaga, akuniyapipanataga, kunpanataga, tutiyapipanataga, tutipanataga. Ei, paniyaga, paniyapaga, kuniniyataga, kunpanataga, tutiniyataga, tutipanataga. Ai nalalai chimini khanitunnat ai apani pingwa apani pingwa pak annala natu gichuwatak atini natu gichuwapak apakku aluk hanguwa pakaluk hatani panniyat takuluk hatudi panniyat takuluk ngagatik apakku haluk hanguwa pakaluk annala natu gichuwatak annala natu iwapak atini

0: Chamulli canoa, koi tungi nivunga, unonga iya iya iya, walai mata.
1: Tunga suvitsi, sinna sautinik, tu saasin migatsi, tamangat nunavimmik, naalat tuli maangujusi, nunavummik. Nuna vimmik ammalu labadormi, tunga sutse otsi ammalu. Asingin nik nunani naalattohat wakpat, tunga sohata uitsi. Taanna suusi puttajok unikkaat illugu tutaksautilanga javut. Tamakkua illuvigait anakaaja valauningita mitsaanut ammalu asingin nik tusaalanga jesi ohaat illugu.
0: No tapanneutsia tu saumayunga, tu saumayunga, kinua ua luluktu ningu.
2: Unikkaakarattani alang nemingama, ei matia paala olanga tenkkalang misunga. Kaitinna tukalini, unikkaakarattani alang nemingama. Tekangan illubiga leongne ugang hatta semajame ukiyakkut ematupang mesuta latupang me kana illu satuaga millubiga ukiyo itaksima betulang mega mena masitiaqiga haqqalang apininga akune alu apena saqtoal tulaqpalaqtu illubiga mat itisaqumalunnaani Tanah betul tak kaya kecuh, tak kaya kejauh tilu. Ilan ni, dah mana? Nama ni luak tilu. Ilu sama ilu lagi luak temen tulu lagi kalau memata ilu begat sama. Ilu aku tu si menang majalah. Kau tak pat, binas waktu awak luak suni tulu lagi kalau mata mana putih altu ilu ilu anu cengit. Ilu begat anak. Pinas waktu awak nak kelang man, ilan ni lo, sama apa tu nama si kalau pakalak sini, okay, ilang ni pelang man, apa pinas waktu lo bercun lo, apa cerita ke bercun lo, time itu semua kami time pelang man, nanti lima, kaning itu kalau apa tu nama si cepat, ilu lagi pelang mata, takkan nunal ilu tual ni, ilu ani ilu tual lo ni kalau aksi. Apa tu kalau aksi ni lo, nuna kan itu tuang mat, ilu leang belang mejalam mat, nuna go kan ilu tuang kami, nuna mat, itu longan sa, ila ikir nak tualo hatta si mat, tanah nuna kan itu tualo nak menyu, fakalo nak menyu, ilu begai lo ni, sebab tualo titi lo hatta si mat, saya apa tak itu mikisian ilu lo kasih pelang mat, saya ilu leh cakap tang mat. Ilu leh cakap tak kami pe jaga pelayan dengan alian cepelok. Ilu bega mula lang meja. Ulu leh matu nak apa tu nyamatu ang mat. Ilu leh belang mat. Kau tu ang mat. Ilan ni nuti terak si belang mat. Tak boleh tuk sungit. Atu lek pada ini kalak pada ni tuk sungit tak kau pejaga kalang mat. Ilu bega pejaga cakap mat. Nuti si belang tu. Sama kuat huli galai, pagusi galai, ilijaka si belang majun halak tu na. Pagusi lah huli lo, bintia si majalo belang mata. Ok, saya cuma ni. Atau ke kami, no, asal kanang itu cuma ilijau na kami, ilu belang mata kami kami tema. Atau ke kasih mesuti. Tak kuasanya asal cepat lo tengah mata huli lo, pagusi lo, ini telu. Eu pernah kuliah ke panas yang agak pelak. Kita, okey, nila terlak pakai siapa? Ada aku mangnya tu cari panik cerdang, mata panik kelam itu pada lalu pelang mata dapat money. Ada pelak kuliah ke nama sini kan? Ia ni mana kasi mereka ni kita lalu tak kami beli ni agak nak lalu pelang mata money. Aitcha kasih kami nak nak taruh kita sebab lu nak tu ni agak nak mesti lu. Asyila tanah ini begitu banyak waktu sahami, ini waktu sakok, akhir waktu sakok, zaman lalu ini tak kering mat, apa tu ni lu tu pasang aktor sini kami tulis talo takuk tak ada orang pelaut dengan mata lune am naga sana tulis tu di pelaut tulis macam ini ilmi tatakal lang talo pelaut apa talo itu orang lang mata tulis ya kaya pit ya kaya lepas talo pelaut ada macam mana cuma lima kali tetap jagal teman titi sih. Takkanlah nak tuk show kita sini dengan tu kiluku kesian, am masuk kilu. Taman kabel ni agak lepas kita terdorak sot. Ilyan tak terdorak dulu, itu si joh kami ini lagi mata. Kau mata pelak tu semena, kalau mahu mata lalu kami. Kau aku sudah minggu. Takkan itu pelum mereka macam mereka telahkan ni, kau macam pelak tersemen. Tapi mereka orang memang, mereka punya sok tahu orang sangat mereka ni. Jika nak tahu dia kasih pelak macam. Tapi mereka kau memang zaman itu ni lima kali kau pelak tahu, tiada nato kalau dah pelak apa. Helen nak tetap jauh ke million. Tapi mereka nak tahu sangat. Pusok tu tapi ni galak, sama teruk tu. Iki nak siwal tu dah mesti nak sama kami. Demel tak tuk suruh tu lu, galak tu lu. Demel aku lah mesti tak setengah kaki lagi. Ningen katain nak, tamak kape tak kagak puta. Ningen kah tau silang lama tu lu. Ema ningen jale. Nip cak tu banyak orang dah matikan. Mengat tulis tu ning alam ning itu halu. Abalut tahu yang mat. Tan abalut yang ngetok tetak halau kat suku tetamat. Abalut tahu gelas ibu ningnya. Tapi melak pelak tu ini sih puna lani. Mena luk tulis cak tu pelak tu abang aku ini nama itu. Asyiklah. Demi juga untuk tolak. Ia juga tu kagalan gual tak tilu katak tilu asyik tak tahu kalau pelawat itu alam ia juga. Ia jangan sangat alat pekalok sun nilai nolak tolak orang. Ia jangan itu hulak kecawat sun. Dan ia juga tu kebanyakan lebih tak tahu sun asyik ni. Hulak. Kulak kita tak. Ia sila tanah kuli jauh tu ni, sila tanah ngah kuli jauh tu ni. Ia juga tak hal tanah kat tinga suku orang man. Kalau ni jauh waktu orang man, kila jauh orang malu ni nanti anak ya. Tapi tak tahu kasih orang man. Ia nanti ilu aninga beda kereta luar tuang man, beda sebab tu. Ya, melok tak pulang, tapi tak tahu orang tuang belum ni. Ima panah tu ni mon jauh tengah menjadi lah, ni lah lama. Tama ku hidup menyalu yang anak tak tahu di kisah ni jauh langgam menjadi nama apa tengah mata piulnya gay apa itu kasih mata ni tu. Tapi melang tu ni lo tak kami ngutu alam pulang menjadi. Walang mesu hilu tu kalau orang mesu, saya mesti jak tu alu walang man. Nima sila memang kuah kali ningusong mati kalau ni jono ni kalau saya mesu tu alu walang memang tunggu lima hilu pegau kuah kali ni alat tu. Saya mana apa lalu lima kesal aku sama ketengah. Tu kau tahu kan si walang man hilu ni alat tu alu kecewa. Akil lima lo. Tapi gugak bisa doktor sudi. Tapi mengat nukkan si menang itu alam belang melu. Pina sewak suku salam matuk suku. Tak guna kesian tuk suku takal ku ane hati yang gunang melu. Tak ku salung niku alu. Ila ane pina kaya tujung itu guru galak sudi. Ila ane pina kaya tujung kelalu betul. Walau tu. Ila pina tuk alam.

Nah, tapi mikir macam tu kami. Nama nato ini pelang, kami tuk tahu sini lok pelang, sini kat sini. Allah aku tu tuk tahu sini. Nama nato ini pelak tu. Usinga jono, tak bau ngah. Aketi le kata kata tu tak bau tu. Ilu dah mesti halang kami. Tapi ilu pegang mesti ni aku halang. Tamane dalu kata kata aku tak pelang mesti nak jono aketi halu. Unung ngasam mesti halu kalau kami. Kan ini kat cepat tu ni mungkin lagi. Tapi nak sunga, tapi kuat sih. Iku ada tu pasal kalau ibu, iku mat, ikan itu orang amok tu satu orang amok tu, amok tu kerja si belang mata. Iku ada tu pasal kalau ibu, bau bau ingat tu si men. Anak, mana kat sih tu orang mil, mana tak ada. Atu nyaw siang ni pasal amok tu di kisahni. Amok belang mata, tamane. Atsal ba sa mga aksal sa kalas aksal? Aksal takit sa sugit. Walang aksal. Dahil ka makonik. Ukaw na kaya pala aksal. Ikaw ang limited sa mga nanya siya may kumatot. Ukaw na kaya pala aksal. Tan. Dahil mo aksal niya lang itang mako. Ikitatot pa na kisitot lunod. Aksal lunod. Tapi macam pelak tu nengok suhnya tu amat tanya, umur lagi kecil ni cepat tinggal. Nah, kerja tinggi macam lu ni. Ia kerja pelak tu semanya kerja pelak tu. Apa nak kata ikan jauh kami. Tapi macam tu lini kau hilang ohah pelak, ohah pelak macam hilang ohah ni tu. Tak. Kita lihat nalu jualan barang barang itu, kalau ni mungkin ni kita nak kita hangit, kita kalau tak kalau kita lihat dengan takkan orang kutuk jualan, yang kau tak peminat, kerana tak semua jualan ni, tu nak berkata mana ikut mami kut, orang kok lihat jualan tu takkan orang kutuk jualan, dan kalau yang kau tu peminat, yang kau tu nak kami, ikut mami, lihat semua kau Waktu binaga lama, balak balo waktu ni belum macam. Waktu sakit kesian, jauh belum macam tu yang ngaut. Eh, mau pengen sakit pelajar dengan aku boleh macam tu kerja sangat. Mau pengen sakit pelajar dengan pengen waktu balo belum macam tu juga. Itu kami nak nasional. Kau waktu balo tu nak nasional. Tak balo nasional. Tapi mau belum macam tu. Tu pengen mau reaktor si jauh kami. Ya, mau pengen saya ulang man, aku sih jualan ulang man. Ilan ni tak guna, ini tak guna lagu. Bisa kami, nangang nato balalo balak tu kata tu nangah makwang itu alu lah kami. Ah, ilu hanga waktu ilu tu alu balang mata saya mau pengen saya ulang man. Kata putu nangah halang man, kembali nalan tapan itu balajo ni. Pergi siak tu balak. Kata kalau tu ada langsung mempengalaman, ubat tinjau sangat tu. Ya, kepula kasung itu alat sunga ilu nila ini cahula aku sih juga nyalang aku kata kalau tu ada langsung mempengalaman. Takukasat tenang takuin juga takukalau sih langsung mempengalaman. Lalik kon, aku lalik tak kaya begini kuang tinggi. Unnu sakkon. Sehingga jauhnya cakap lalim masih nak kerjanya kerja sulok semua kerlok tengah ngutingan ni udah kesatuan. Tema lok tua lok belok tua. Kimiar lo ni kata kalau nak tahu belok macam nanti tak guna belok tengah muda kali. Unung akimu. Akimu tahu nunga hulingan utang itu. Akak belok macam tak tahu nanti huling tua lo. Tengkaraksan. Tema tu pengurus cakap dalukku. Tanel lebih kasuk kasuk kadal tengur luku ikut mengasuh pengkaraksan ni. Kau jangan munuman ikut cerita pembimbing. Tema doktor joni kalau betul tu pengurus apa dalul tengah balang mata. Lebih

Udlukut. CBC ukiok takto pibadle yung aninarag tusik. Ngabangatobi utak. Marigarok digtuang mi pidiga katang nikut. Kau yilok putako nunavu mi marigarok digtuang alori idlaut. Sukay nagaktorong matako kau yimayaming nit. Marigarok ving mitako. Mariga ilagiyaw ningan ni. Conflict of Interest and Ethics dan Commissioner Conrad von Finkenstein narunek silaok dukimiko narok taming ni idlaut niubik launingan no niubik bigarangan ni takunung marigaruk bingata katimayingin no akilak soktaw tislu niyo $1,000 ungata ni tikislugo. Idlaw tay mangani utak titilok tuk katimabingan ni ukaklo nito naruruak ni nga no niubilaw mat tako nga unika nito kimagunak.

0: Manu nak katibul nara otik kuni dia yudat tagar orang matang ayok kari yoyun asid jaga kerak tu nutaga berkilik tu tu saku manang mu ilit tu manang mu taku amarik duit eh kayu si jaga kerak tu ilner bi mikilu kerak tu ilner bi unuk tari artik betong ngit tu ming
1: kisah ni koyan nama itu nara pagin uka katigun nak sesaka kita desi
0: koyan nama itu ilait Ik perd de meugreep 5 keer in.

Genau, hatte gedacht, schon mal so. Mir egal, ob die Lugut ab, Bani. Mir egal, ob die Lugut. Kann ich dir das Pitter hat, denn mir egal, ne, ich bin tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, tappen im Mut, Paisa kurung mun, ima aki ki pai bu mele gai ima vek sahau tingi. Sikali ala ala wate uksai bu, te khala mu gara ago duwe, katsi inna ko duwe, tamani mi utu kangu, tamani mi utu kaku duwe, katsi inna ala sama mata ikha unu watta. Katsi inna apu ala tamana, te khala mu utu kamini. Katsi inna ko duwe tattu. Ke kharoit ami jibu kyar orotto pani me khaya mutto ami jibu kyar orotto inu nak nak nak dima tamba unga se ma jo aro ami jibu kyar ke kharo me ke kharo ami na pangu yar mata nona ni mikina pawa tak se ma jo ke kharo me Kalawa ini bertahat logo. Kalawa ini bertahat logo. Tersebut kembali kalawa dengan kalawa dengan ini. Kalawa ini kerana ia semoga mana bertikun ini. Oba ko aku sebelu. Kira tak pernah mengapa sokong sungguh bertung. Kira tak pernah mengapa sokong sungguh bertung. Kerana ia lama. Umiangan Umiya mi kumare mu akasho luka makat lak semogan luk tan na yimu na ta yok akari mi kseya man ayok kanga ti lugu kiko ta to min atakak pa yuyo sana na yok kala sama yebu akasho luk umna to tak pa yuyo kiko ta to lo bangalo akasho luk tako tapi ngasun na wadud kalung na abut kiko ta to na tak Ibu nak tahu bahawa aku juga orang kekaja kat tahu unit semua. Nasibnya mana juga orang kat lak semua itu tanya. Kau tak tahu nak tang. Ayo kalau sama dia buat aku sulu, aku suluomi. Tapi malah temangan aku awak macam musikut panat tahu mit. Temangan tak ikhwan. Tamani ubekau lo semua matamani tu nelau suam kata aku yang kecik ya tamangan ulat tau lo semua ikhlas ni mana yang mata kalau tu ibu mata tak kalau tu semua orang anak anak kalau tu tamangan ubekau lo semua juga tapi mengata matamani punga. Saya mengalami siapa tamani pukul bicara dengan tabang orang semagama itu kahulu datang atau bani ikhwan itu kahwama gama makut terikat terkiri yang ada tilugut itu orang aswara tilugut tamanga ikhwan saya mukaw mereka itu logo tinggi taman itu tilugut sama itu tilugut hasil nak urus musuh lah hasil nak urus musuh. Tamani itu dua seorang mata ekhana jaya laksma bunga ramakuni. Ubang ada muto amisung ekhana jaya laksma itu. Kecilnya begitu laksma itu ilu tamani. Nyalaga ilu kutingin mana nasak sahunir soja mal ilu aru ekhalunni.

Tjunga så gott si, si bi si du tar vi min ära att du si, där jag går vunga. Ullo mi, sitta mangel nick, amera i out, 3, 2026 ngotillo, sirit ngoyalo, 3 of 5 ngoy lapetok. Tjunga så gott si, ullo mi nala langa javut, kativik ilisak nilikajikut, angay så kanga, sera alupa, ullango kento, ukhalima hatigirun na si kain namiyaga. Suli ipasaulok tuk huwak damik ilinyevit saw ininga buakya utaw yang laukmat katibik ilisak nilirijik kunut sera alupakulu asingilu. Suli ilinyevit saulak tuk huwak damik bigyak simalikmat init sanga taikani ilinyevit ulak tuk huwak damik. Ukalima hatirilok tuk nakin namiyara sera sunamu lingam mga dana ilinia vitsaw yuk amalo mana ilinia viriyaw yuk isum masakwik dusaksaw langam miyuk amalo dusaksaw langam miyuk una ukalima hatiri kain na miyaga avatakko ni pisimayuk kamayut suni tanaw na ruta kukiyapik suli October laktumi katimania kusikalalik mimat inum marinik tauna ni lalak demi mantriamik uta apik suyak tidunga kiu hatta kentok amalo sumu mangat taununga no tabini uriyanga tusak saulang ammiyuk amalo niwak ni halalak mimata avadakut angayuk ha ngata ininganik suli apik suyak tidunga tusak saulang ammiyuk

cemitério, o bagulho tá na narroio, tá com a enicuca, a cacacu, a caracu, me quitou o mata, no tarragata, o louco, a mesa o louco, tá em maré, o bruto tá na narrapta, o blasão ganhando. Tamani imakakone martile uruke anga tekuruge takwa soka mabakuk tokulogami uwa ngalu pera ngay tokla kulo blunga pera ngakulo klungano kaktulog pasunong taktayalog lo kaktusayalog pasunong tuati tungod lo kukik saksuting kaktuyakutiyakangan takpawangatu pengula si baksunga takkan nak nana nuni kisah, cuma bukan ikan nyal orang tuan. Agak kau tu lewat waktu senjak tunggul lejuh aku rukunga, tak kira mutak bunga, tak kira tu agak kau tu lewat kasuk topak tu, anis itu kami sokok ya kat tak terang. Anis itu mut upak upak pasu mutak bunga, udah jauh tunga tak kuai sek. Kau tiba sugi kaktu lewa kaktu kagam numak kukulung niklu pinga semua dahulu lak pakar waktu sablu gitu ulik takulung itakwa ablu kaktu ginyato kulu gama tabu ngakadlik juma sunga padlik tuaru gama inga kama dahulu ngakrung aning itu ngaruni taktaru ngay taksu ikududuk sinara sunga sunga kau kalau suka mengikla ikla siapa orang mengikla kau minta kuloni kapiat kami. Uta kanya kalau anak laki tu kalau nol. Tapi kalau tak tak si malak tu nata laki si malak orang mengataloni awal yang itu ada dulu. Namun loni kian kau tak tu punya kalau. Tak mana kang melaya logo ta malus itu nata aku yang najak tu jalan aku lah tak panggat loni. Nah, kau jauh lang itu masih lama tak tu nih. Okey, waktu orang man, suka kum nak ikut orang kita, suka sih nyalu langsung ali. Tak kira macam lekun ugla gama, tam nali. Sekarang juga tam nak pilih mer. Sekarang juga tam nak atung itu, ingin. Tusuk isi jaru gimi aku, utak anjung utak bunga kaksung, utak anjung gimi aku anjung atungan man, ui kadang mula anggar nak kajak dami, atungan mau panik atungan kama jaru lutu, atui lang ikpiak luksu jami, taman atungan nyak tapi nyalane tak bunga kaki cici maju putu akak palau matali. Kaki cici mak tu kalau waktu naik piar jalan itu, awal ya lupa aku naik piar jalan itu. Atau ngak satu teman nak cuma mak ya waktu ni, tam nasi kan angat tak ya waktu ni, tam nasi kan angat tak gila mi aku kipi belum niu, kengak teman aku lelak suniu. Atau ngak taru gila mi aku asa remat tak bunga pecah tu mak ya lupa atau ngak makai katut cainya. Ati tuaga kikuagan yung google si Carlo. Kamilya na liyagalong ita kopya yung itumagalong matik. So kay makang usul kami kami ni igil suni igil kaya suni lo ane ko la suni ng loin na isumaluk tumagalong laksim ang maipiksa. Ane ko la suni ng lo ane inaksong so katakar tuarong mat ay pluma. Amatag ba kang alo yarak suni. Kubesung nak siap balas semua modal siap kau datang tu dekiluk. Kubesung nak ni asal dekiluk. Makang walu tuan nalo, ui saka suna apa dikit tuarung mengerti kapian nak susah kebuk. Tiaga ruk suna lo ayau gamago, sila ya kubu kaya jualu lama. Sekian yang mak. Kulit tangannya kalau kau nak mainnya sekarang cuma kulit tangannya hati cuma. Ada aku tiada jualan.

0: taikunga ikertsuwa. Tangmaria kangirulukkaluarlunu. Qiaanginnatsiarlunga tamaani. Supoortupeerpang megamattaa. Supoortukkaluarmangaarmaa perijaugaluaraangamnaa piniujaqattanginnam taannalukanngaalu supoortukunnangirulluni. Aitsiqataa. Asila atsakulukkutini tikinnattaa. Kiang in the Jasunataku at the Kukakaim at Jaraki Sokamana, and again, you know, when I you know, at the two natural and the local.
1: Yeah, Penny Big Sabbatic Baller, me man, Tamnaka, you to Saksau Yaromato, Kansan and Mutal of Samayo, Trisa, Tuck Tuck. Yila, no Katana, Pussy. Kenik bisa utar tak bawa lelang man, kau ini milik buku tahap kau, saya sekolah kau, temannya ketiak kau selama Robert Kabito, aku tahu saya awam masih saya sekolah, tak bawa sih.